0: Bulbul, bulbul,
1: wahai. Gangre mama bule saya suara lagi ye, pati mama mengangkat saya dengar lagi ye.